Okay. Fikir lebih dari matang. Makanan bukan matang. Dari bermata, matang itu kenyang.